Program obusiramu lyekkubo. Program obusiramu lyekkubo. Mwotegerere ensonga ez'enjawulo ezikwatagana n'eddiini eyo obusiramu. Omusiramu yeeyisa atya? Empagi ttaano ez'obusiramu. Obusiramu butuyigiriza ki? Butambula butya? Kyandibadde kitya? Kituwanisa nnyo okukola obutuukirizo otya? N'ensonga endala nnyingi ez'okwesiramu.